내당원지여비 Bume lona jedu, nubi rangi ju bunu li cha tun jure. Dene bume dami regla pubin juntung ge neji yinji. Diye ju jin sangju sahir junde meba chabatang. Moshi kuji chuse maru shimi jinshi de junde meba zubu ne cha shuware. Cha shuwi che chun nu du nginde meba da cha shuwi manyong ya jikwa me. Cha shuwi du su rintong ya jikwa me. Cha mangbo tunba da Je rumbo tembi rela, sungra uwi nepo di, ngoyo kowa da, zubo la xomeba, nyinga yoba, lubo trangbe sheba, nyimbo koba, nawa wenba soji neta tenjere. Genko rangi ke shigyu nyinze da, jinla la nyinze jaba. Shigyu nyinze je netu cuncun na, trangwa gabo mando temba da, do sebo da, yana chui rangi do yoba. Tsarche wa, na andrawa, mambo temba da, trama ngenba. Tsema sancho laba. Jinba yang yang baba, jinba tundu nazo tunga tang, yana jinba chan riba, jinla la nyingka jaba sochi neta tunjure. Tueja rangi je ne puka, cawa jaba tang, chapung kapu mandu pachure. Genko rangi je jinla tang, shegu nyingse puna, tututu minjo sheba tang, lindu, shegu shenanga, zandala tongtang tang, nanjang yang yang jewa, ro cawa tang, kawi ngaku rangi je sirilan zangure. Genko rangi je punwe babi ne, Bume lona tunbu chaka tsangri wuge xaneze denshuk nuba xuwi. Chuju da nrecha trapunga ngashuk chungtun ruwa da bunheze tishuk nyandi bunhebabi nansi tunjur. Bunhebabi nebar dadu jimba yangyang buwa da jimba tonga wa doa me da shigunzawi chungsan yeba. Jimba ngunga da yana jimba xuwi nansi tunjur. Hatini dututu mingyo shigubali nanjansi juyamari. Senge namba. Xiala zadaga zhungu shega yisa shega bi nedun kanji gu gu shuji. Xiala zhungu shega xiangsa kajia ti gu shi shega ba di. Zhungu minka da, bawu zhungu minji. Kangar sui mi, sun shu ji. Zadaga zhungu na, ngar kuwa yisa shebi kanta zi sun shu shi yin xin. Gu su me ba ti shu shi ji, ngan ba tu zadaga shebi zhungu gu shata shego. Zadaga zhungu mi ganshi la sagu xin na, Nijio shega, sunso dowa dang, beba, degin rungu ke tashin ganyan shi meze, ngibar to ganjung minka lan rogo. Mibi cheche nisa ye zene, zadaga rungu mi zari jona dututu sakura. Zadaga rungu mi bi nubat jinda ya xe na, zadaga rungu mi je chago lindi bi, nga koju hunzu toche ya jang, diyi nubat jacha jasin jime. Halam jacha niza je mela, mini mutaba zadaga rungu mi di, junjin rangi je rungu shata je sashimurong.

ཁྱི ཕྱད མམ Pena aida we swan senda roha jakila teso poata jimi shele nyam dage cha tani chesurko mambo salog mares zasun zigusrwa

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི